Daikamuikiko, rima kaikamuikiko, taita Dios pa sumak supinti. Taita Dios ya, bendisisunki, kalpanchakusunki. Iwayo kunatamaka, iwaira wasiwan chenata. Y programanchi causa, chuya, simipa o con manta. Achiri kamuikiko, apa y kachimuikiko. Es que iku ya, taita Dios pa sumak supinti. Iwayo kunawan, iwa familia kunawan, iwa sipikah kunawan. Vaya kai punchao kunapi taita Dios pa kahpi ocupa kuikusum taita Dios pa bendisivas hanchik manta agradecido causa kusunchik naha wauhi Andres Aruire taita Dios ya bendisiko sunki sapa punchao causa kuinikipi nas vaya tumahnyang nimpi tumah kaminompi intaman pusa kusunki mapisiparos pa Oji, mahok mangyaruspa, ita diuspi, unita sayasunchik, unita kuspanchik, palabran tapas, yakusunchik. Naha kalpan chamuikiko, oji Andres Arwiri, y sumah punchaupi.